Hertz. ကနေ့ကရေဒီယိုစတေးရှင်ဂျင်းကြီးကရလူလင်းပါကအပ် News on AIR ပေါ်နိုဆပ်စီစင်ကြီးပြန်စငဘဘီယံပီရှာကရန်ဆန်ကဂျင်းကြီးကအကာဂျဝါနီ FM ဂျုံပီကပေါ်ကတ်ကုမ်ကဘဂျေကစတူဒီယိုဂျင်းကြီးကလဒပ်ဆနလာဆန်ပူပရာမီနက်မန်တာရစငီကရေကစငီစဂျန်ကဆောက်တရက်ဥနိုင်တုံအရဂျာအာဖွန်ရီယိုKemudian skamper nok nok skap opin ye yok bani don ringkat bani mentaksi baru si singi aku bapi pin yok ban ye don ringkat bagi program ke bapair fair pin ye don ringkat bagi RJ ke bapair fair agne station ke jongi aku kau nai fi aku play fi ke step ke besuk ke bapain fi ke parlok ke bi ban sengap ingi Komisi Polri ni yok bani sok nok bat ke Aka Jvani Delhi ke bapain yok sekolah kubor ketin Hindi ke pon riu buji aku pon riu lah laksan pin yok sekolah kubor Agak tin, pada ingin cuman pahwi yang pat aku por Nriush pahupan sedang yagi program kipa per-per Naga nega station jungi Te apat sengap yagi nega program kipa nuan hadin Katuk ni por na Akash Vani Delhi

Okey, isu bon bahagi jejubab. Okey, ngamuk benang ke jingkeli. Yes, ke jubab. Ki parlo ke jangingan pulino ya ki wud-wud. Kuble AJ kari mga iiban rihon marbanyang namau siat kenam. Ka day katu kamau baju terlihat riuh hadem. Ni terlihat kau hindai. Bahab banyak pelun-pelun ya kang asyutarai ma. Okey, asyutarai tambah kampat day ma. Alright, so kawai kubli RJ mga ubat tong ni na bhoi. Kajubab kalong. Peksi ni terut. Dilih. Okey, kampat day ma. So kawai. Hello RJ kari, sashi siin mo. Laban day u persen ni kem pelun-pelun. Sa kebong baun mi uskum. Okey, empat day hi. Day uksau bawa jaka bantap ya kashiing do. Dalam lab uklong utrut ukebong ya kekendau ban yo tep. Shu jubab la jenhau mi kong kari lay. Tangba jenhau te empat her hi. Kampat day ke jubab ke jong fi. Hello RJ Gary, kajubab jonga kalong bangi kalong skor kubule sibur mo RJ ne kong dasis ni. Okay, empat day ma. Ai biang kajin kelipi RJ, okay, to ngan sa ai kajin kelipi ang. Nang ta pade, ini weri ang klem yo sengau jin kelipi mes kum slam play takadao. Yes, to ngan sa ai biang kajin kelipi. I ba ma rendri ang ai biang ka jingkali. Okay, ngan sa ai ki bon ba ki bompat. Sengap silam iman tas ngi ma. Hai nga mga i yai ri len siang. Lom ding ngan minta si tayo ngam dan balan de ngam yok wan sya FM jong pi. Okay, minta si la tep balan de ya shim benda na ban ngi ma. Alright, so kawai ngan ang biang mo kari la bandai ba ot muli. Buat sekurut dan kajin kurut terai dah. Amdai dengan sepersyang biang iba shida. Ba shida. Lah terai usah main kendap. Iman empat lahima. Empat dah ikut jumpa.

0: Kapoor ke Jong Phi mo
1: Belanja biru aja.
0: Ta oke ta thank you nak bentar Jong Phi nak bentar ki prolog ke Jong Phi lapan buat ni ke Jong Rai mo zubi dubi mo tengah sepentam nak ini ke Jong Rai nak bentar Jong Phi te ko boleh sibun kong di ti prolog ngelayo banyak kan be kong di bapa ni ke Jong Rai Jong ka Shriya Goshal ti ngelapan bu i dak ni ke Jong Rai zubi dubi bang sepentam ini ke Jong Rai sa si pang por ka ni ke dek Akashwani FM Jong Phi how she spotlight 1.3 MHz prolog no sngap pidan ringkat bat ngai RJ LV.

Rolok nong sengap player sengau mentan ke jerwai Zubi Dubi Belarwai da usun ni gambat ke Ashfiyah Goshal Tia mentan ini peteng ke program Ngeladan suwi pak iperlok ibadan haka lain Ngeni keren pak ima. Hello.

0: Hello, Manita. Kongmukhim ta. Kau nak bilang Kongmukhim?
1: Nanti yang hitir di
0: Ta
1: pada
0: okit. Ta sengal tenat kau ta. Di fikau abang sengat ikut jeruai you. Kongmukhim entah sengi?
1: Aina kapten.
0: Hello? Hello? Di perlu ngan ngai kan baik kong mukhem imat kan lain kelak syukat nok kom tu teto ngam pat diok bani kan pat i teto milei tengen ni ngan pentem nok ini kejing ruai na kaplim gulam blai kerteng aku se tune kia kene gede ka Akashwani FM jong pi bon chapi how she spotlight point rio megahertz.

0: Perlok nong sengap ingin pertengahan dengan program live phone in baik lai dan sibik baik perlok ibu dan haka lain yang dikeran syabat ima. Hello.
1: Hello, Adi.
0: Hello, Menita.
1: Mana isu ba?
0: Oh, isu ba. Okey ta. Suba bilang kau benar?
1: Ya, masih iklan dah. Sudah buat jalan ni ba.
0: Oh, okey.

0: Prolog nong sngap ini ya cakmat yang ane program live phone in request tinggal dan siwi pai prolog bidan haga lain yang ikan syabat imo. Hello.
1: Hello.
0: Hello, oi minita.
1: Okay, kong em seliang.
0: Kong you?
1: Kong em seliang.
0: Oh, em seliang. Okay ta. Tapi kau ajar wai kong you mentang si kong em seliang.
1: Saya cuma jadi barang nak kongos, imat kedan kedau.
0: Imat kedan kedau jadi barang nak har kongos ta. Okay, tinang tapi kau apa sengap jerwai bat noi ini jerwai.
1: Ikut ayat
0: yang tu, lah cukup kau jangan. Tak, aku boleh cuba.
1: Jual, kita cuba, kita syai, kau
0: mungkin, kau mungkin. Ayat mana aku tak senang. Tak, okey tak. Tak, aku boleh cuba kau yang seliang kepor ke jangpi mah. Tak,

mau di angkup ni. Aga hello Aji, hangati ngasngau baro arhi kita tangba kajing sya syukur ke kam slem banja ni banklet. Dengamut ban ong ba kajing sya syukur ke kam kita mo ya ke donut ba kamen sim ke jong ati kubli shibun perlok ni perlok bu im shimpa ke keteng ke jong i ti kubli shibun na kebentar ni ke message ke jong pi. Tenang tang layo ini ke message na i Alicia, yang kumni, hello, good evening, RJ Elvi, ngati ngasak syukur, kam ketap ha, haduk mentah ngakin mausak. Teku boleh sebuah Alicia nak kebentah ke nika, message ke jong pi, basa orang mo, long tang ki bamat, kin sengok puk mo, ya kata. Di nang ta, kan nika wepat ke message, yang kumni ke janmit, besuk ya pi dia, ban sim bentah, ru om da yuk por ha, don hang ni surok. Ap kali, ban nik pai, senong Bandadei ba dang shy ke puan ngelawan pitch waduh pi studio baka don hajan di kubli dia yang syasab radio tang tok tok basawa ek kali selit suk shibut oh tak ok kubli shibun jike na kebentar kan ika message ke jong pi tenang tang layu apat sekali kui pat ka message na i perlok jengi ong kumni hello hello RJLV baik ke jan mate bakman ya pi hangari ti RJ kebapen mong yang ha, bat kebapen susi ha, bat kebadangam haduk ke donut ke day ke jing syak syak syukur, ting-ting ladakan mai ke jing syak syukur ke dapen ketang bahaya yang aku beli mo RJ selit suk syibin, shall I hear more with lots of love from Kong Di Susi, ti ku beli syibun Kong Di Susi, ya kini ke jumpa apa jang pi, masa orang kumbang omentan, long tangki bamat, ya kata kita sengok tuk kam bahamu, gei ka pen ketang bhai ka donut ka mensim ka jangi ka de kata ka jing syak kentat ni kata ka jing syak syet syukur te kubli shibun prolog ya kini ki ya baro ki bla pha ya kini ki message ka jangi tingin nang up syu syu ka po ka dang biang ba pen pha ya ki message ka jang pi mo ban ngin ya merjing mut lang ngin ya yu langkat bala te ka jing keli ka bang bu ha ka ni ka program entang singi ka long kum ni ka ei ka bakta bhai ka donut ka mensim ka jang pi la ka de kata ka jing syak kentat ni ka jing syak syet syukur hangno tipila ban pa ya ki jubab ki jong piao new number kandai sao prasan iwe not r lie iwe yes my dear friends the question that I put in this program this evening it says what hurt your heart the most is it rejection or betrayal you can drop in your message to this number 9485102311 and yes friends as we are waiting for your messages let us listen to the song chura liya hai tumne jo dil ko this is akashwani fm jampi on 103.6 megahertz

ngayon ila yo shoot ini ke message ke baong kum ni. Hello RJ, hanga tinga sngo jingsha kentat ke kam kta pa ban ya ke jingsha shet syukur. Nama la da pisha shet ke pau ba ita i parlok jong pi i bakla. Ndai la da pisha kentat ngibu jingkeli la di la da ngibakla ngibakla ayu mangi. Di kubli sibun prolog na kabenta ka ni ka message ka jong pi. Di nang tang la yok susu ya kini message om ni. Hello RJ, ka jan mek besuk ka bakmen ni pi yang tu. Hanga te RJ ngan ong ya pi ba lada pi syat lada syat syat hi ka syat syat syukur hakinu hakinu hakinu kinu ki bangi it bat ki bangi asyanya ka kam kta sibun namar ba slamban glad ya kata kajing syak penketang kemensim di kubli sibun prolog na kebentan ni kejubab ke jong pi di kumbang la ong hi kamene ba tang kita ki bamat ha ke jing im ke jong ki kin sengau tu ke ei ke bakam kata la ke long ke jing syak kentat ni ke jing syak syak sikwa di kubli sibun prolog ya kini ki message ke bapi pilapa ke jing syementa ke jong pi ha ke ni ke program ringkat bat nga di prolog nga penkere ke jingkili hari ni ke program Matters of the Heart ke bangkum ni ke ei ke bakta bahaya ke donut ke mensim ke jong pi la ke long ke jing syak kentat ni ke jing syak syak cikor hang no hang no di pa iki message ke jong pi show ni number kendai sa prasan iwe not ar lai iwe iwe. Yes my dear friends, a question that I put in this program Matters of the Heart reads, what hurt your heart the most? Is it rejection or betrayal? Send in your message to this number 94851023111. You can send in your share, your thoughts to this number 94851023111.

Perlok nong sengap ke puak ke studio ke jangi lanang ya tingan puli nak orang ni ke message mah ki bagi perlok ke jangi ki lapha tiga ni ke message ke ongkom ni kejing kejubap je ini perlok yang kom ni ya hello RG kejing keli ke pipu teh ke kham e andrei to ngatingan ong ba baro ar kidan kidan kejing kita nama dada pisak kentat bat pisak syat cikoru nama kedan kata ke skar ke baki bu ma long ke ba sakut sak ha ke donut ke mensim ke jonga teto ku beli sibun prolog na kebentar ni kejubap ke jong pi tenang ta pedem ini wei pai prolog yang kum ni hello RJ ke janwit ke besuk ke bakmen ni pi hang tu te hanga hi shimet te nga sanga ba baro ar hi kilong gi kilong ki bakta ya ke donut ke mensim ke jonga tang ba ngam kwa pat bangan ong ke e ke bakham kta ndai ke e ke banga kwa ban penpau hang ni ke long ba ngakwa bangan fokus ya ke e kabanga ngadi bangan ya syakmat kabanga ngandang hab ban ya syakmat te kubli sibun prolog na ka benta ni ka jubab ke jong pi te prolog ka puak ka studio ke jongi kladap mriu la la arminate bakladi yang ai RGLV bangan pet ko no atat ya ka ni ka program Matters of the Heart ho ai ngai kubli pi barok ki prolog nong skap ki basngap ba jwe shim mentar ka bat nga ha ka ni ka program Matters of the Heart ka jwe shim mentar ka jong pi prolog ka penong ya ka ni ka program ka bajap te nang ye sa bat ni na ka benta ka kubor ha ka ketin garo ban wan rak shapi ling ba ka akash wani shalom. Yes, my dear friends, we have come towards the end of this program, Matters of the Heart. A big thank you to each one of you for taking your time to listen and to participate with me in this program, Matters of the Heart. Your share, your thoughts have really made this program a huge success. Stay tuned in a short while. We will relay Akashwani Shillong for the news in Garo and we will be back to our station to continue with our program. This is Akashwani FM Jongpi on 103.6 MHz.